0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zahri Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari, Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kena mengenali di antara satu sama lain. Dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. 5 jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai 2 memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk bertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebabkan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program will require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Delang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada
0: ibu bapa. Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Mikhail Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsen Di Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Birama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi terus setia menemani saudara. Wirama Klasik 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami atau juga yang sedang bersarapan, bismillah. Assalamualaikum. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Juga kepada saudara yang nak kongsikan dedikasi atau tarikh yang cukup istimewa. Nah, tarikh hari ini 16 September 2026 sempena menyambut Hari Malaysia 2026. Hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Terkekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekal ceria hanya di Wirama Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom isi Pak Melayu Kontrol Malaysia, bantu. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran. Kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan. Dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

Yang terus mendengarkan kami dengan menggunakan persembahan langsung di aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara di Android TV atau juga di Smart TV. Terima kasih di atas sokongan saudara dulu, kini, selamanya. Dan jadikan kami sebagai antara radio terbaik yang terus relevan sehingga hari ini. Yang belum dapatkannya lagi, rugi amat. Muat turun sekarang kerana aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Dan saudara boleh dengarkan kami bukan saja dalam negara. Sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus bersama dengan kami 24 jam, 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Saya nak kongsikan informasi, kira-kira lebih 7,000 orang hadir memeriahkan sambutan Ambang Hari Malaysia 2026 di Padang MBS Seremban malam tadi. Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim berkata, Hari Malaysia melambangkan pembentukan negara berasaskan kekuatan masyarakat yang berbeza latar belakang, kaum, agama, budaya dan adat. Katanya kepelbagaian itu menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan perlu dipelihara bersama. Beliau menyeru seluruh rakyat Negeri Sembilan mempertahankan keharmonian serta tidak membiarkan perbezaan menjadi punca perpecahan. Terlebih dahulu, lebih 5,000 peserta menyertai Nismilan Neon Walk yang bermula pada 9 malam membabitkan laluan sepanjang 3.8 km. Pengunjung turut dihiburkan dengan pelbagai persembahan artis dan kebudayaan selain disajikan pertunjukan bunga api sebagai acara kemuncak sambutan. Prihatin, Radio Klasik.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Keempat stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kunca. K-U-N-C-A. Kunca. Kunca adalah bakul kecil yang dibuat daripada buluh, rotan dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di frekuensi Lembah Klang 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Kak Ida Tarman dari Feda Palung Timur. Katanya untuk hari ini 16 September, hari yang penuh bersejarah bagi akak, kerana tarikh ini pada tahun 1995 telah melahirkan seorang puteri yang comel yang diberi nama Siti Nurul Hidayah binti Muhammad Jasri. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-31 tahun yang berada di Perak. Tak lupa juga buat adik ipar Cikgu Aslamiah Haji Sarponi di Serum 5, juga sahabat sejati Fatimah di Blok 4 serta sahabat-sahabat yang lain yang sama tarikh lahir untuk hari ini. Didoakan kalian dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, juga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Seterusnya, Makcik Nur Malamat dari Pulau 3 Perak katanya untuk Hari Malaysia, juga ulang tahun perkahwinan buat anak Muhammad Faris Azizan serta isteri Nur Hidayah yang berada di Putrajaya. Didoakan kalian hidup bahagia hingga ke jannah. Encik Ibrahim Haji Awang dari Segantang Garam, Merbuk, Kedah katanya selamat pagi. Selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Hari ini adalah hari ulang tahun kelahiran arwah isteri saya. Semoga Allah rahmah ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Dan satu lagi kiriman daripada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik. Katanya tarikh hari ini cukup mengingati untuk Pak Long, kerana pada tahun 2002, Pak Long mendapat anugerah hikmat cermelang dari Jabatan Kerjaan. Dan juga kenangan yang cukup manis buat diri Pak Long yang dikenang sehingga sekarang. Dan sekarang ini katanya dah bersara berehat di kampung. Baik, ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Tan Sri Dato' S.M. Salim, Cinta Dulu, Cinta Sekarang. Wirama Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais untuk Bungamu. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1972. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami Wirama Klasik 6 pagi hingga 6 petang nanti. Saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Encik Syah Uda Arsyad dari Tanjung Malin. Katanya nak buat ucapan selamat Hari Malaysia dan selamat Hari Angkatan Tentera buat sahabat seperjuangan, terutama kepada bekas staf sarjan Osman Dahan yang berada di Ipoh, juga semasa berkhidmat dahulu masih dalam ingatan, terutama tarikh 16 September menyambut Hari Angkatan Tentera. Cik Den Pau dari Kampung Seri Serendah katanya nak ambil kesempatan ini untuk buat ucapan selamat hari lahir buat Abah yang bertarikh hari ini 16 September, Haji Ahmad bin Syari yang berada di Palung 8. Didoakan semoga Abah sihat sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa dipermudahkan segala urusan, dan bersama dengan Mak Hajah Salmah Sulaiman. Tak lupa juga buat anak Nurul Afifah yang akan menyambut hari kelahiran pada 18 September nanti. Didoakan semoga dipermudahkan segala urusan di UIS. Kejarlah cita-citamu agar boleh membanggakan ibu, ayah dan keluarga. Encik Syarudin Daud dari Pekalang Balak, Melaka, katanya nak ucapan selamat lahir ke 45 tahun untuk anak kembar saya, Dr. Shelly Elina binti Syarudin yang berada di Greenview Puchong, juga di Shazlin Elida binti Syarudin yang berada di Kelana Jaya. Semoga kalian dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik sepanjang hayat. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Azman bersama Nina, joget Benci di Bibir di Hati Sayang. Wirama Klasik.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang bertugas untuk hari ini. Bukan keserangan, bersama dengan saya juga bertugas hari ini. Doakan semuanya dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik dengan langkah yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini sahaja tugasan. Saya menemani saudara sawal 6 pagi Wirama Klasik. Dan selepas ini saya tinggalkan saudara di ruangan Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu Klasik sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti sehingga 12 tengah hari nanti. Dan juga untuk malaman saudara, jangan lupa untuk ikuti dan bersama siaran khas Purwawara di Klasik sebenarnya Hari Malaysia 2026 dengan tajuk Sukma Wangi Sakti Pertiwi. Dengarkan 12 tengah hari nanti, terbitan Emelina Zambri. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 4 Rabiul Akhir.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: pagi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
6: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okey, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okey, guys.
6: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma!
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda!
2: Lawan, Kanda! Buang amarah, hancurkan dendam!
3: Purba Wara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kunca. K-U-N-C-A. Kunca. Kunca adalah bakul kecil yang dibuat daripada buluh, rotan dan sebagainya.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Selamat tengah hari. Memulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk tengah ini sedara didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan pertemuan tengah hari ini didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan jurahebah yang dah pun selesai tugasannya tadi dengan seleksi lagu-lagu dalam Nostalgia di Klasik. Izzat Zawfi yang dah pun selesai tugasannya. Terima kasih Izzat dan hamba untuk meneruskan lagi langkah pertemuan tengah hari ini. Pentekar Azlan Omar menyambung lagi ke tugas hari ini dalam pada melengkapkan kesinambungan siaran Radio Klasik untuk 6 jam berikutnya, 12 tengah hari membawa ke pukul 6 petang nanti. Dan awal mula pertemuan untuk tengah ini ada bingkisan istimewa. Sementara pertemuan kita untuk hari ini juga merupakan hari istimewa, hari istimewa buat seluruh rakyat Malaysia. 16 September 2026, Hari Malaysia. Jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang itu dengan penuh rasa bangga, dengan penuh rasa keikhlasan, dengan penuh amanah yang terpikul pada setiap daripada kita rakyat Malaysia dengan menzahirkan semangat patriotik itu. Baik, dan antara bingkisan istimewa sempena Hari Malaysia untuk hari ini, rancangan Purbawara di Klasik Khas yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbit Amelina Zamri. Menanti suruh kejap nanti untuk disiarkan ke udara dengan tajuk Sukma Wangi Sakti Pertiwi, Perbawara Khas di Klasik sempena Hari Malaysia. Dan kejap nanti juga dikongsikan terlebih dahulu perkongsian waktu solat fardu zuhur untuk tengah hari bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.
4: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya, berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayo.

Purba Wara di Klasik Khas bersempena Hari Malaysia 2026 dengan kisah yang berjudul Sukmawangi Sakti Pertiwi karya Hasni Jamali. Sukmawangi Sakti Pertiwi di Radio Klasik.

0: Sundawangi, dengarkah Dinda akan suara tangisan dan rintihan itu?
1: Ya, Kanda Sukma. Wangi dengar suara itu. Jelas masuk ke gegendang telinga Dinda.
0: Biar Kanda ke tempat tinggi mencari punca dan angkara. Kanda akan membantu orang kampung ke tempat selamat. Wahai orang kampung alam hijau, lekas semua berlindung dan pulang ke rumah kalian. Kenapa, Dinda Wangi? Mengapakah berkerut seribu wajahmu? Malah berpeluh bagai air hujan mencurah ke bumi.
1: Suara itu benar-benar menyesakkan ruang akal dan fikiran Wangi, Kanda. Sakit telinga Wangi. Sakit tak ada Wangi. Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Wahai putri cantik indah berseri, segeralah kalian berlindung bersama kami. Sini, arah sini.
0: Siapakah tuan hamba? Datang entah dari mana, mengajak kami berlindung sama.
1: Kanda Sukma, tolong Wangi.
2: Tidakkah engkau kasihan melihat adindamu yang sedang walang? Ikutlah saja kepada aku. Bukanlah aku hendak membuat malang. Hanya ingin membuat kebaikan.
0: Tetapi...
1: Kanda Sukma, tolong Wangi. Jiwa ini terasa panas. Seperti rasanya bagai dicarik-carik dan luka, Kanda.
0: Bertahan ya, Wangi. Segeralah engkau membawa kami ke tempat selamat.
2: Ayo, ikutlah haluan ini. Ayo.

0: Letakkanlah dilemu di sini, wahai gadis indah rupawan.
1: Baik-baik sahajakah kamu, wahai adindaku, Wangi? Di sini kita berlindung sementara.
2: Apakah yang terjadi sekian tadi, Kanda Sukma? Dari manakah arah datang suara menangis dan merintih yang merasuk jiwa agar turut berduka? Rasanya seperti dada ditusuk duri hingga terasa dicari luka, Kanda.
1: Kanda sendiri tidak mengerti apakah kesaksian kepada walang yang telah terjadi. Wahai anak muda yang entah apakah gerangan nama, tahukah engkau akan sebab perkara walang ini?
0: Wahai gadis rupawan, namaku Alang. Suara walang yang merintih dan menangis seperti yang terdengarkan tadi, itulah suara kekandaku. Namanya Andika.
2: Andika?
0: Andika empunya nama pemilik suara walang itu. Suaranya bergema-gema ke pelusuk alam. Angin yang damai menjadi ribut. Air yang tenang berubah ombak gelombang.
2: Bunga yang kembang menjadi layu. Jiwa yang haru bertambah pilu.
0: Wangi, wajahmu seindah namamu. Bangkitlah menjadi harum yang mengindahkan alam dan bumi, kampung alam hijau.
2: Apakah maksud di sebalik indah katamu ini, Alang?
0: Tiada apa-apa yang indah daripada kata-kataku. Hanya yang benar belaka.
1: Usah berdolak dalih, Alang. Katakan niat dan hajatmu yang menjadi tanda tanya. Adakah ini semua angkara atau rencana duka belaka?
0: Ini bukan sebuah angkara, tetapi rencana yang telah dikabulkan Tuhan. Aku bermohon kepada Yang Maha Berkuasa, pertemukan aku kepada Sukma Wangi Sakti Pertiwi. Tidak lain, untuk memohon kepada kalian agar membantuku menyelamatkan kandaku, Andika.

0: Kemana sajalah sukma dan wangi? Tak kala rakyat diuji derita, kalian gaib tiada berita. Sudah ku bilang kepada rakyat semua bahawa sukma dan wangi bukanlah yang baik memimpin. Hanya bermadah menabur janji, hilang setia tak kala diuji.
1: Ish, bunyi apakah itu?
0: Engkaukah sukma?
1: Engkaukah wangi?
0: Itulah engkau kembung. Ingin mengata tak pandang kanan dan kiri. Bila diganggu, rasa takut pula berburu di hati.
2: Wahai manusia berjanggut jarang, gerangan apakah yang engkau bimbang? Aku di sini sudi berjuang. Dekatlah kemari, daku tidak berhalang.
0: Kenapa suaranya garau? Bukanlah dia sukma atau wangi. Jangan-jangan dialah makhluk yang mengacau penduduk kampung alam hijau. Hei, hei! Siapakah engkau?
2: Wahai manusia berjanggut jarang, di mana, di mana di hadapan engkau aku berdiri tenang?
0: Mana? Mana? Pandanganku gelap. Tiada apa yang kulihat atau terpandang di hadapan, di belakang, di atas, di bawah. Siapa? Siapa? Tidak aku melihatnya.
2: Hei! Hei! Bagaimana engkau dapat melihat? Dapat melihat aku jikalau engkau menutup matamu. Seperti engkau sengaja mahu menduga amarahku.
0: Biar padan muka engkau, makhluk hina. Aku kembung, bukan sebarangan orang. Jikalau aku yang engkau ingin permainkan, maka hapuslah saja ini.
2: Sesungguhnya amarahku berculang. Mana sekarang? Berani engkau menempa derita?
0: Lebih baik aku angkat langkah 1000 dan minta pertolongan sukma dan wangi. Lari!
3: Mengapakah Kanda? Keluhanmu berat menguja hipa.
4: Alam seakan membawakan kabar duka. Guruh dan kilatnya memberikan petanda. Kanda percaya di kampung alam hijau sedang hebat dilanda derita.
3: Maksud Kanda, suara menangis dan merintih itu kembali semula?
5: Benar yang dikatakan Sukma. Tanda-tanda ini sama sepertinya apabila hadir Andika ke Tanah Merata.
4: Mengapakah terjadinya Andika begitu, Alam?
3: Bukankah nama Andika itu membawa perkara yang baik-baik? Tetapi, mengapa walang pula yang dibawa gerangan?
5: Andika dihukum atas perjuangannya yang salah. Namanya indah, tidak serupa maksud yang dibawa. Bersama bala tentera, Andika membuat onar di desa, mengambil nyawa sesuka hatinya demi harta dan juga serakah. Akhirnya Andika
3: dihukum, diberikan suara tangisan dan rintihan. Suara-suara itu resapan daripada derita dan duka rakyat yang telah dihancurkan.
4: Bagaimanakah Wangi mengetahui perkara dan laku Andika?
3: Kerana Wangi pernah menyerap derita yang dilakukan Andika, Kanda. Tanah subur tiada lagi terlihat di desa sebelah. Kuntum dan harum bunga tiada lagi segar menyebar di tanah desa. Semuanya angkara Andika dujana.
5: Dan kerana itulah jiwa Wangi semakin hancur apabila mendengar suara menangis dan rindu.

0: Kembung? Kembungkah itu?
1: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma!
0: Di sini tempatnya buluh dan pohon merimbun. Mengapa pula kembung yang ada di sini laksana sedang bersembunyi?
1: Sukma, tolong kembung. Andika, Andika datang ingin menghancurkan kita.
2: Oh, pandai pula kau meminta tolong kepada kami. Sedangkan tadi, bukankah engkau mengata kami tidak setia kepada janji?
1: Tidak, tidak. Itu hanya kata kosongku saja, Wangi. Tiada rencana, suka semata.
2: Kembung, orang seperti engkaulah yang juga pembawa derita buat kita semua.
0: Ya, Kembung. Adakah engkau mahu menjadi seperti Andika? Di atas dunia lagi sudah menerima hukuman. Menjadi walang sepanjang zaman.
1: Tidak, Wangi. Aku tidak mahu menjadi seperti Andika. Tidak.

0: Kembung. Kembung. Kembung.
1: Kanda Sukma. Kanda. Bangkit, Kanda, bangkit. Kanda Sukma. Kanda.
0: Wangi. Kanda bermimpikan kembung. Kembung dalam bahaya. Andika sepertinya sudah menyerang kembali kampung alam hijau.
1: Ya, Kanda. Itu Kanda dengar tu. Suara tangis Andika bergema hingga ke pelusuk tanah dan alam. Jikalau begitu, ayuh kita, Kanda. Kita selamatkan rakyat dan pertiwi kita.
0: Tetapi Wangi, bagaimanakah Wangi ingin berhadapan dengan Andika? Bukankah tangisan dan rintihan Andika akan menghancurkan Wangi?
1: Tidak mengapa, Kanda Sukma. Jiwa Wangi kembali utuh. Sebentar tadi, Alang ada menyediakan wangi penawar daripada 7 bunga. Wangi tidak akan gentar menghadapi Andika. Biarpun Wangi yang perlu berkorban, Wangi pertaruhkan jiwa dan nyawa.

0: Andika! Andika! Cukup wahai gandaku Andika. Perbuatanmu tidak menguntungkan apa-apa. Tidak menguntungkan apa-apa ganda, malah hanya menambah duka.
1: Aku tidak boleh berhenti daripada merasa seksa.
0: Ganda,
1: hukuman ini cukup telah menghancurkan jiwa. Memang patut aku terima. Aku terima juga agar tertembus segala dosa aku.

0: Kampung kita seperti sudah tiada suara. Langsung sunyi tiada madah cerita. Segala hibur suara rakyat tidak lagi menjadi penyeri desa Kanda.
1: Hanya angin kedegaran bercerita, berkisah duka yang dibawakan Andika. Kerana mulut badan binasa, seluruh alam hancur binasa.
2: Sukma? Wangi? Kaliankah itu?
0: Ya benar. Ini kami, wahai kembung. Dari mana arah datangmu? Tiada kedengaran tapak langkahmu?
2: Akibat aku bersuara lantang, Andika pula datang bertandang. Tidak. Aku tidak mahu Andika ada. Aku tidak mahu merasakan derita daripada suara menangis dan merintihnya.
1: Sebab itulah usah menjadi lalang yang ditiup angin, wahai kembung. Di sini kau bercerita baik. Di belakang kami, kau berkisah yang jelik-jelik.
2: Maafkan aku, Sukma. Kesaktianmu menjadi saksi buruk tingkah dan perilakuku. Sakit. Sakit telingaku. Sakitnya. Sakit jiwaku. Suaranya benar-benar merintih duka di kalbu.
0: Kembung, kembung, pasakkan semangat dan kental jiwa. Lawan segala derita. Buang segala dendam. Itulah penawar melawat Andika.

0: menderita. Ayo keluar bersatu denganku.
1: Hukuman ini ada akhirnya, Kanda. Padamkan segala dendam. Hancurkan segenap amarahmu, Kanda.
0: Tiada kasih dalam diriku. Tiada cinta dalam hatiku. Hati aku hanya ada dendam dan luka. Yang benar-benar membuatkan ku berkuasa.
2: Sukmawangi Sakti Pertiwi datang membawa hasrat nan murni.
3: Andika, berhenti Andika. Hukuman ini ada akhirnya. Hapuskan amarah, padamlah dendam. Tiada yang lebih berkuasa daripada kita semua melainkan Tuhan, Andika.
0: Gerangan Sukmawangi Sakti Pertiwi, datang juga kalian kemari menyahut teruan segala uji.
1: Kanda, lawan segala amarahmu, Kanda.
2: Wangi, lontarkan lekas 7 bunga penawar kepada Andika. Genggamkan tanah lalu bersuara. Bisik yang baik tiada lara. Seraplah cinta pelusuk jiwa.
4: Hancurlah dendam, punahlah amarah. Janji setia patri bersama. Alam nan indah kekal berbunga. Mentari kesenja indah cahaya. Menyuluh hidup aman bahagia.
5: Apabila Sukma dan Wangi mulakan kalimat yang indah belaka menjadi azimat. Jiwa bugar jauh mudarat, hidup murni sepanjang hayat.
1: Lawan! Lawan, Kanda, buang amarah, hancurkan dendam!

0: rahsia sudutnya bulan. Apakah gerangan menghalang-halang?
1: Bukankah itu suara Andika? Tetapi mengapa kasar suaranya? Adakah Andika kembali menghulus durja?
0: Berpalinglah kepadaku. Usahlah menutup mata dan membelakangkan aku lagi. Kalau Kembung tidak mahu memandang wajahku, alamat.
1: Ya, ya, ya, ya. Hamba ikut perintah dan suruhan.
0: Apalah engkau ni, Kembung? Masih lagi takut dan kurang yakin diri.
1: Mana ada aku takut? Aku berani. Engkau, Andika, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak menimbulkan duka? Mengapa?
0: Kembung, masih kaburkah jiwamu? Aku hanya bersenda gurau semata. Mengusik sahabat yang telah menyelamatkan aku daripada derita lara. Janji yang aku semat untuk tidak lagi membawa padah kepada semua ciptaannya akan aku penuhi belaka.
1: Oh, rupanya engkau cuma bercanda. Hah, fikirku tadi engkau mula berubah.
0: Kembung, telah kupasak janji kepada Sukma dan Wangi. Demi Pertiwi, tidak lagi aku mungkiri.

0: Sengketa dan dendam tidak akan pernah padam andai api kemarahan terus menjulang.
1: Benar bagai dikata olehmu, wahai Wangi. Di dunia kita cuma sementara. Berbuat baik itulah yang kita minta.
2: Sukma dan Wangi, serikan di harapan membela Pertiwi sehingga aman. Terima kasih kuucapkan kepada kalian yang menyembuhkan aku daripada penderitaan.
3: Setiap perbuatan pasti ada pembalasan. Engkau telah pun menerima hukuman, Andika. Semoga hukuman menjadi iktibar kepada engkau agar tiada lagi jenayah menghancurkan jiwa yang engkau lakukan.
2: Ya, Sukma. Aku tunduk patuh.
4: Jangan patuh saja. Segala usaha perlu juga engkau laksanakan.
5: Amboi kembung, sudah beranikah engkau dengan Andika?
4: Siapa kata aku penakut? Aku memangnya orangnya berani.
1: Benarkah kembung?
6: Wahai kembung perut buncit, beringatlah engkau akan kata-katamu yang besar. Awaslah engkau jikalau engkau menjadi lalang di tiup angin. Pasti datang ribut membawamu terbang jauh ke atas awan.
4: Jangan. Ya, Andika. Aku tidak berkata besar lagi. Aku tidak akan menjadi lalang di tiup angin lagi. Aku janji.

Demikian Purbawara di Klasik berjudul Sukmawangi Sakti Pertiwi, karya Hasni Jamali, lakonan Dato' Rosham Noor sebagai Andika, Vanida Imran sebagai Sukma, Beto Khushairi sebagai Alang, Azhan Rani sebagai Kembung, dan Zarin Min sebagai Wangi. Purbawara di Klasik diterbitkan untuk siaran radio klasik oleh Emelina Haji Muhammad Zamri. Sukma Wangi Sakti Pertiwi di Radio Klasik.

Indah Yurama dan lirik lagu ini. Jamaluddin Alias, Tanah Pusaka, antara lagu yang terus menghiasi langkah pertemuan kita tengah hari ini, saudara. Wirama klasik untuk pertemuan tengah hari ini bertemankan hamba Azlan Omar dan berlalu perkongsian istimewa, bingkisan istimewa sempena hari istimewa ini, hari Malaysia dengan perkongsian Purbawarah di klasik khas Sukma Wangi Sakti Pertiwi yang telah pun disunting untuk terbitan seram oleh penerbit Emelina Zamri. Nantikan satu lagi antara bingkisan istimewa sempena hari Malaysia untuk hari ini. 2.30 minit petang nanti, Sketsa Labun Mak Dar, episod 1 untuk hari ini dan episod 2 esok hari menemui saudara. Lanjut pertemuan untuk tengah hari ini dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengkemik kenangan dengan irama yang berentah zaman. Terbaik mungkin bertemankan kami di sini, di Radio Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan. Menerusi

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.

Gandakan suara Helami dan Jurwasit. Jangan marah-marah. Jangan marah. Baik, untuk jadual pertemuan tengah hari ini, semakin kita menghampiri pukul 1 tengah hari untuk kita ikuti berita 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari. Dan diingatkan juga khususnya sebagai panduan muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk tengah hari ini maksudnya nanti waktu salat fardu zuhur 1.11 minit tengah hari, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Terus kibarkan jalur gemilang, zahirkan semangat patriotik dan kekal setia bertemankan kami, Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Gang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
5: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
6: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Sungguh gemilang negeriku mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
13: Gemilang negeriku.
12: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kunca. K-U-N-C-A. Kunca. Kunca adalah bakul kecil yang dibuat daripada buluh, rotan dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ke radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlan Umar.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlan
3: Umar. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramli.
3: Eh, Ramli, buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

0: sungguh mengasyikkan saya. Irama petikan gitar rancak untuk instrumental Oh Fatimah ini. Dan instrumental ini menandakan yang kita dapat melangkah melepasi dua petang berlalu sudah. Irama tak berhenti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam yang berlalu sehingga pukul dua petang. Dan lanjut pertemuan untuk petang ini. Melangkah melepasi dua petang bertemankan hamba Azlan Omar. Ia akan terus menemani petang petang Rabu sudah untuk ini. Rabu dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai payang. Petang payang istimewa untuk tarikh yang istimewa buat seluruh wayang Malaysia. Untuk kita zahirkan rasa syukur. Ya, kita mulakan dengan rasa syukur. Syukur sebagai anak Malaysia, syukur di bumi bertuah, hidup di bumi bertuah Malaysia ini. Dan dengan menzahirkan rasa syukur itu, bukan hanya di bibir, bukan hanya di lidah, bukan hanya di lisan, bahkan juga untuk kita zahirkannya dengan mengibarkan jalur gemilang. Alhamdulillah, tahniah kepada yang dah kibarkannya, kecil ke besar ke tak kisah. Yang penting, saudara, yang penting betapa besarnya jiwa mereka yang zahirkan semangat patriotik dengan kibaran jalur gemilang itu. Dan yang penting lagi, jalur gemilang itu perlu dihormati dengan kibaran yang ikhlas, dipasang dengan betul, tengok betul-betul. Jangan bendera yang usang, jangan ada yang koyak gabak bagai. Alhamdulillah, begitu tandanya. Begitu tandanya untuk kita zahirkan betapa kita sayangkan dan juga bersyukur sebagai anak Malaysia. Terima kasih semua yang dah pun kibarkan jalur gemilang dengan berkibar-kibar di udara, berkobar-kobar di dalam jiwa dengan semangatnya sendiri untuk teruskan lagi langkah pertemuan untuk petang ini, menemani petang Rabu ataupun petang Payang Sara dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan dulu-dulu. Antaranya Kejap Nanti Menanti Sara, ada lagu nyanyian Izzani The Last Fingers.
1: Mengapa kecewa walau cintaku setia.
0: Izzani and the Last Fingers untuk lagu ini, Rela Tak Berteman. Juga nanti ada lagu nyanyian Hussein Marikan.

sedikit ada suntikan Hindustani. Usai mereka untuk lagu ni, Adikku Haliza, lagu yang terhasil pada tahun 1971. Tapi sebelum tu, saudara, ini dia. Ini dia, kita dengarkan dulu M. Fazil, Kisah Dongeng Sang Pelangi. Menggamit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, show me sebantu. Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Ini dia kisah Labun Madara. Siang malam hari penuh.
6: Merata tengoknya.
5: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Gang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
8: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
9: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
10: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih noh.
11: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
12: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
13: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
14: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
15: Labon Mat Dara sempena Hari Malaysia.
16: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Adalah bencornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Eh, sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.
0: Hmm,

0: Long rumah mak dara hari ni ya. Mak.
1: Waalaikumsalam. Ha, kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Nanti tu kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya? Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Hei, kalau lah buat gulai tempoyak. Mempona orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu. Apa kamu tahu?
0: Alah, mau kalau ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: Mak Dara. Weh, besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Duduklah dulu.
2: Hampa. Mai sini sekejap ni. Mai ni kita nak letak barang ni.
3: Jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
4: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
5: Ni. Jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan ba. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau bab geografi ni dia memang dah fail. Baik semua dia baca je buku darjah satu tu.
2: Panas.
5: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A plus.
2: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sat?
1: Getah? Apa kehanya kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Nak buat apa?
2: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Aku ingatkan getah paip.
2: Demon nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu? Ani weh.
6: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
6: Hai dara.
4: Kamek tek pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau mula apa nak?
5: Tak apa. Mau kalau kata tak faham ya, panggil aja awak. Biar awak je jadi penterja rumah lorat Malaysia kali ni.
3: Kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiat tu, makin pulang paning si Leman tu karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Kan kamu?
5: Antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni tak habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragai demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragai nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak bawa kemah. Ni kak capu bau. Eh, pening weh kawet tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, sedar lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi sedar yang lain dari yang lain. Isi best camnya eh. Bagus diam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah. Labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang yang ni. Leng tu tak po. Asal jangan nak pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Samping Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tok orang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pastinya kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan? Ni gulai tepung ayam ikan patin dah siap. Sedap tau kau mah.
0: Ambo tak biasa makan poyok ni. Masih sungguh lah.
7: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai tu, nyaman pulang tu deh.
1: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita si tahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisik makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
8: Lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah, komplain tak penting. Orang jamu, makan je lo.
5: Ada benar kan, Nika? Kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka apa kena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
6: Kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
5: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
6: Benarlah Mak Dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut. Senang hati oi koma.
4: Atunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh, udah cakap Kelantan tu mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk apa semua.
0: Ni ambo setuju.
4: Bagus.
0: Tapi kak jangan dimuri-muri ayah coh.
7: Jangan luan dires. Kita ni atuk kan bersuka-suka dengan nyabah.
1: Benar ya, benar kata kita ya. Cuma macam ya nak, iboh malah je nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
5: Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan?

0: program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Haa, ayah benar tu ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Ush, ini mau kalau turun hujan ni ya? Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan rupa ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok, kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Jenama atas Sunarti. Baik, siapa lagi yang boleh disebut? Sunarti, Sumardi, Sayuti. Okey, siapa tu? Siapa tu? Itu nama-nama yang saya sebutkan. Baik, antara yang sedang mendengar waktu ini, terima kasih Datuk Sayuti Mokhtar, mantan pengarah penyiaran RTM Kelantan sebelum ini. Baik, terima kasih juga kerana sudi mendengar. Dan terima kasih kepada yang dah pun terus kibarkan jalur gemilang dalam pada menzahirkan semangat patriotik. Sementara untuk hari ini, kita berada pada hari besar, hari istimewa untuk seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Malaysia daripada kami di Radio Klasik. Dan dalam pada lanjut pertemuan kita untuk petang ini, petang Rabu atau petang payang untuk petang ini, meniti masa menghitung waktu menuju ke pukul 3 petang. Sedikit yang mungkin saya boleh kongsikan juga, antara yang saya petik dari berita dari Pusat Berita Radio RTM berkenaan perkembangan keadaan indeks pencemaran udara terkini untuk hari ini.
1: Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Panting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat.
0: Baiklah, semua mungkin bermanfaat untuk petikan perkongsian berita yang saya petik dari Pusat Berita Radio RTM dan kepada saudara yang juga berada di kawasan-kawasan yang disebutkan, terutamanya yang berada di kawasan indeks dengan indeks bacaan yang agak tinggi, indeks bacaan yang tidak sihat di beberapa kawasan, terutamanya di sekitar Lembah Klang yang dicatatkan untuk hari ini. Maka ya, harap lebih menitik beratkan soal kesihatan, kurangkan aktiviti di luar, dan kalau terpaksa mungkin jadi mungkin boleh gunakan topeng pelitup muka bila mana berada di luar, dan sentiasa minum banyak air. Itu antara yang sering dinasihatkanlah kiranya terpaksa berada di luar untuk mengelakkan masalah-masalah kesihatan berkait dengan jerubu yang tinggi bacaannya. Baik, dalam pada meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk petang ini, saudara. Kejap nanti, antara lagi lagu yang akan mengembalikan lagi kenangan untuk perkongsian dalam drama klasik petang Rabu. Ini antaranya. Kejap nanti, ada lagu nyanyian The Last Quantet.
2: Kini agak menghilang diri, tinggallah.
0: Saya Amin bersama The Last Quantet untuk lagu ini. Menanti Dinda juga nanti ada lagu nyanyian Alina Rahman.

0: Kami kenangan dengan irama yang merentang sama melangkah melepasi tiga petang, saudara. Selamat menikmati petang yang indah. Petang yang indah dengan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan-kenangan indah untuk pertemuan petang hari Rabu ataupun petang payang istimewa hari ini 16 September. Selamat Hari Malaysia. Dan terima kasih juga lah untuk kemeriahan ya hari ini. Meriah walaupun dengan berjubu dan sebagainya, tapi tetap meriah kerana indah antara kiranya hari istimewa untuk kita sama-sama raikan dengan penuh semangat patriotik, dengan penuh rasa kesyukuran. Mensyukuri akan nikmat Allah, mensyukuri akan nikmat kemerdekaan, mensyukuri akan segala nikmat yang ada di bumi Malaysia ini. Terima kasih juga untuk kiriman-kiriman yang diterima petang ni. Saya pun bersyukur jugalah dengan kiriman-kiriman WhatsApp yang diterima petang ni. Lebat sedara. 013-5656-128. Dan antara kiriman yang diterima ni, saya nak baca kiriman daripada siapa nama pengirim ni. Mitra 7. Oh, dia kirim pantun sedara. Kalau pantun, kita kena baca dalam mood pantun. Okey. Ah, capung, capung. Naik Grab, ada dreba. Naik pula kereta Asia. Kereta Malaysia tu. Naik Grab, ada dreba. Naik pula kereta Asia. Angin bertiup, bendera berkibar. Selamat menyambut Hari Malaysia. Mitra 7. Baik, terima kasih. Capung, capung. Eh, lagi kiriman yang diterima petang ni juga ada yang kirimkan gambar-gambar. Oh, meriah dengan kibaran jalur gemilang sana sini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Ini kiriman daripada Hamidah Kasim. Selamat Hari Malaysia untuk seluruh rakyat Malaysia. Salam santai, makan, minum, tak kira apa urusan sekalipun. Sentiasa bertemankan Radio Klasik dan sentiasa membangkitkan semangat patriotik, katanya. Terima kasih. Lagi kiriman perkongsian daripada pendengar Radio Klasik ni. Nama dia siapa ni? Okay, Murad Din dari Kuala Kangsar. Ucapan selamat dari Malaysia buat seluruh rakyat Malaysia yang kibarkan jalur gemilang, katanya. Yalah, yang kibarkan jalur gemilang, yang betul-betul cintakan negara tercinta. Alhamdulillah. Haji Wan Salman Naim, Sabak Bernam. Cantik poster dengan bendera jalur gemilang itu. Lagi kiriman daripada Nin Banjari. Meriah dengan jalur gemilang pada kenderaan di halaman rumahnya juga pun meriah dengan jalur gemilang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semua. Yang lain lagi, kejap nanti saya cuba bacakan lagi antara kiriman-kiriman ucapan-ucapan selamat Hari Malaysia untuk hari ini, sempena sambutan Hari Malaysia. Bagaimana cara saudara zahirkan betapa saudara sayangkan negara tercinta ini. Baik, lagi kejap nanti akan dikongsikan pula dengan seluruh perkongsian waktu solat fardu asar untuk petang ini, khususnya bagi buat seluruh rakyat Malaysia. Waktu solat fardu asar bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dan kejap nanti juga antara lagu yang akan terus memeriahkan pertemuan kita untuk petang ini ada lagu nyanyian Sunny Zahuri. Siang malam di persada negara, siang malam kami bersiaran ke udara. Sunny Zahuri, Si Baju Hijau. Juga nanti ada lagu nyanyian Nema Osman.
1: Bila ku reno, engkau datang. Bila ku datang, engkau...
0: Dalam banyak-banyak mabuk, ini mabuk antara yang dibenarkan lah. Mabuk itu. Nema Osman, mabuk rindu untuk lagu ini. Dan sebelum itu, ini dia antara lagu gandingan suara Zainah. Zainah alias Kongo dan El Hasna. Pahlawan Cangkul, Radio Klasik.

0: Radio Kelas Memang Gamit Kenangan, Irama Merentas Zaman. Hai, selamat petang kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Selalu sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam Irama Klasik hari ini. Panjang untuk pertemuan kita, 6 jam. Menemani petang Rabu ataupun petang Payang Sarung untuk istimewa hari Malaysia, 16 September untuk hari ini. Dan 3.25 minit petang. Selamat menikmati petang. Ada yang sedang minum-minum waktu ini. Ada yang sedang menikmati makanan-makanan ringan, gamaknya. Dan sambil kami hidangkan pula petang saudara dengan hidangan lagu-lagu yang saya kira juga akan membangkitkan selera dengan seleksi lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu di meja makan saudara. Baik, dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini, sekali lagi mungkin saya boleh kongsikan tentang indeks pencemaran udara di beberapa kawasan yang dilaporkan mencatatkan indeks bacaan yang agak tinggi, tidak sihat. Dan seharusnya lebih berwaspada ataupun lebih menitikberatkan soal kesihatan kalau mungkin saudara terpaksa berada di luar kawasan. Baik, ini yang saya petik dari berita dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Banting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat.
0: Baik, semoga bermanfaat untuk perkongsian yang saya petik dari Pusat Berita Radio RTM. Dan terima kasih juga untuk kiriman-kiriman yang dikongsikan untuk petang ini. Seperti yang saya tadi nak saya bacakan antara beberapa lagi lah kiriman istimewa sempena hari istimewa Hari Malaysia untuk hari ini. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Fatimah Zah binti Nyat, Parit Tengah, Muar, Johor. Okay, bangga sebagai anak Malaysia. Sempena hari pindah rumah baru, dipacakkan juga depan rumah bendera Jalur Gemilang ni. Wow, siap ada gambar kat sini, bendera Malaysia Jalur Gemilang dan juga bendera negeri Johor. Terima kasih Fatimah Zah binti Nyat. Okay, mana lagi kiriman daripada Ibrahim Draman, Taman Dasko, Kuala Krai, Kelantan. Selamat Hari Malaysia kepada geng-geng veteran 14 Regimen Askar Melayu di Raja, 25 dan 12 RAMD, Kamp Batu 10, Kuantan, Pahang. Mana lagi kiriman daripada, okay, siapa nama dia ni? Nama tak ada pula. Kita mana kita nak baca? Akak Kamaruzi Mua juga ucapkan selamat Hari Malaysia untuk seluruh rakyat Malaysia. Berbanggalah sebagai anak Malaysia untuk terus kibarkan Jalur Gemilang. Baik, terima kasih, Alhamdulillah. Dan ini pula kiriman daripada Nuri Angkasa, nama pengirim ni. Oh, dia kirim pantun ke apa ni? Kalau pantun, kita kena baca dalam mood pantun lah, saudara. Ah, capu. Bawa bekal hingga ke Tunisia. Amboi. Angin sejuk damaikan hati. Ku ucapkan selamat Hari Malaysia. Semoga rakyat kekal abadi. Mata pedih terkena jerebu, kaki sakit terpijak duri. Hari Malaysia hari gabu. Semangat cintakan negara sentiasa di hati. Capung. Terima kasih. Cantik pantunnya, saudara. Dan cantik lagi pertemuan kita petang ini dengan seleksi lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian E. Bakar Salim.
2: Wajahnya jelita.
0: Wajah siapa tu?
2: Indah bagai mutiara.
0: Amboi cantiknya. E. Bakar Salim untuk lagu ini, Siapa Gerangan. Juga nanti ada lagu nyanyian Zainal Omar and the Dreamers.
2: Lambaran dikirimkan untuk menawar diri.
0: Zainal Omar and the Dreamers untuk lagu Gadis Impianku. Tapi sebelum itu, ayo sama-sama kita bangkitkan lagi semangat patriotik dalam diri dengan lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais. Bingkisan untuk seluruh rakyat Malaysia dengan ucapan selamat Hari Malaysia. Lagu ini, Bhatra Merdeka, menggamit kenangan sepanjang pertemuan. Radio Klasik.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengok dia. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
12: Labuan Mat Dara sempena
13: Hari Malaysia.
14: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Kami kenangan dengan nama yang merentang semasa Zana Umara, gadis impianku. Baik, selamat petang kepada saudara yang sedang menikmati siaran radio klasik petang ini. Saya suka menggunakan istilah menikmati sebab ada kenikmatannya, saudara. Ada kenikmatan dengan seleksi lagu-lagu yang dihidangkan ke udara. Kami di radio klasik sentiasa menyajikan lagu-lagu yang turut sama mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu dalam hidup saudara. Baik, dan lanjut pertemuan untuk Wirama Klasik petang payang, petang Rabu untuk petang ini. Terima kasih lagilah kiunya dengan kiriman-kiriman WhatsApp dari anak-anak Malaysia. Saya namakan anak Malaysia yang berjiwa patriotik yang dah pun kibarkan jalur gemilang itu. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ucapan-ucapan selamat hari Malaysia petang ini daripada Pak Tam Jamal Hashim dari Felda Terolak Timur. Katanya terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengibarkan jalur gemilang, dan ucapkan juga selamat hari Malaysia buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Mana lagi kiriman daripada Mas Ten, Kota Baru, Kelantan. Mas Puluh lah ni. Mas Puluh. Kena dengan namanya, kena dengan orangnya. Selamat hari Malaysia untuk hari ini 16 September. Dan katanya hari jadi dia pula esok hari. Oh, besok. Ya, tak ya juga. Okeylah, selamat hari ulang tahun kelahiran jugalah kiranya. Dan kepada yang menyambut hari ulang tahun kelahiran hari ini. Hari ini, kalau yang sambut hari ini 16 September. Maka saudara antara yang istimewa. Kerana seluruh Malaysia meraihkan hari jadi saudara. Seluruh Malaysia meraihkan hari ulang tahun kelahiran saudara. Hari 16 September. Macam itulah. Sebab semua orang sambut hari Malaysia hari ini kan. Okey. Baik. Selamat hari jadi jugalah. Kiranya selamat hari ulang tahun kelahiran juga kepada yang menyambut untuk tarikh ini. Tarikh yang istimewa ini. Sementara juga mungkin sebagai hari yang istimewa dalam hidup saudara. Ishak Jamil. Terima kasih juga. Siapa lagi ni? Ibrahim Draman. Pak Itam. Pak Itam mana? Pak Itam Mahat dari Keluang. Okey, ini semua ex-army lah saya kira, bekas-bekas askar antara yang

Semua meniti masa menghitung waktu, kita semakin menuju ke pukul 4 petang dan lanjut pertemuan untuk petang ini. Jam berikutnya 4 petang sehingga ke pukul 5 petang nanti, petang saya akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan selama 1 jam berikutnya 4 petang sehingga ke pukul 5 petang nanti. Dan untuk petang ini juga nantikan antara Miki Sani Istimewa menerusi perkongsian carita rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu yang akan menyusul 5.30 minit petang nanti dengan perkongsian Adila Istimewa Hari Malaysia. Jadi nantikan semua itu antara bingkisan istimewa yang kami sajikan untuk hari ini, Hari Malaysia. Baik, dan untuk petang ini juga suka untuk saya ingatkan, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya nanti waktu solat fardu asar untuk petang ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 4.12 minit petang sebentar nanti. Bersedia? Bersedia untuk tunaikan kewajipan, mencari kelebihan dalam menunaikan solat, ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah, dan insyaAllah mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT, jadi menjadi asbab untuk kita diterima ke jannah, ke syurga Allah. Menyusul kejap nanti antara lagi lagu yang akan mengembalikan kenangan buat saudara, ada lagu nyanyian Dato' Syarifah ini.

0: Kudaku lari gagah berani. Betul ke gagah? Betulkah gagah? Benarkah gagah kalau bendera Jalur Gemilang pun tak mampu nak dikibarkan? Betulkah berani jika Jalur Gemilang itu tidak berganti? Datuk Syarifaini, Kudaku Lari juga nanti ada lagu nyanyian E. Halim.
1: Oh, adikku, abang bukannya seperti dulu.
0: Oh, adikku, abang tak seperti dulu. Ya, betul lah. Dulu lain. Abang sekarang dah makin berusia. E. Halim tak lagi ni. Salam mesra. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu untuk lagu ini. Antara lagi lagu yang juga turut dimuatkan untuk perkongsian bersama petang ini. AR Latif, Les Perindus, Hancur Harapan, Radio Klasik.

Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya, berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.

0: Rosi, We Run a Classic.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
7: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
8: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
9: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
10: Merata tengok dia. Ha! Ada dia.
11: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1, Bila Lorat Bertemu, pada 16 September, jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
12: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Gang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
13: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
14: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
15: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
16: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
17: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
18: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
19: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
2: Labuan Mat Dara sempena
1: Hari Malaysia.
0: Sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
5: Gemilang negeriku.
0: negeriku. Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami, Radio.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
2: Allah.

0: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.
1: Ayuh!

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kunca. K-U-N-C-A. Kunca. Kunca adalah bakul kecil yang dibuat daripada buluh, rotan dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Berita seterusnya. Penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200,000 sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik duduk guna. You kecam dari ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang Rohingya tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Mereka buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bok Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, dengan ada bunyi kicauan burung, bunyi kokokan ayam waktu petang, kita sedang menikmati suasana petang yang mendamaikan. Udara petang, hirup udara petang sambil menghirup minum petang mungkin waktu ini sambil bertemankan Serum Radio Klasik. Saya Azlan Omar yang akan terus temankan petang Serum untuk jodoh pertemuan jam terakhir ini. Untuk saya temankan petang Serum sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita mulakan pertemuan jam terakhir ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan juga antara perkongsian istimewa jam terakhir yang menanti saudara ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dalam lagu ada kenangan, di sebalik kenangan itu juga ada cerita yang boleh dikongsikan, dan di sebalik itu semua ada pengajaran yang boleh untuk kita kongsikan petang nanti. Tapi waktunya sekarang untuk kita ikuti terlebih dahulu ulangan Cubit-Cubit Manja istimewa di

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
4: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
5: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai Mak Dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
7: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
8: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
9: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
10: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
11: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
12: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Ado semua.
13: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
14: Labuan Mat Dara sempena
15: Hari Malaysia.
16: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.
17: Ayo

Aku memperlahankan kereta sebaik sahaja masuk ke teraci Kuala Pilah. Cermin tingkap kereta sengaja kubuka luas. Terasa angin berlumba-lumba masuk membuatkan tudung yang tersarung berkibar perlahan. Sawah padi terbentang luas. Terlihat dari jauh, orang-orang berdiri tegak. Burung-burung terbang berkumpulan. Alangkah indahnya pemandangan ini. 16 September, cuti umum bagi seluruh rakyat Malaysia. Aku memanfaatkan cuti ini untuk berjalan, menikmati keindahan alam dan juga keamanan negaraku, Malaysia. Aku tiada kampung kerana aku dilahirkan di ibu kota. Arwah ibu seorang anak yatim piatu yang membesar di rumah anak-anak yatim di ibu kota. Ayah pula orang Ampang, Selangor. Memang kami tiada kampung seperti orang lain. Tiap kali raya, kami tidak perlu bersesak-sesak untuk pulang ke kampung. Tapi semua itu tak bermakna aku tidak boleh menikmati suasana kampung. Arwah ayah pernah membeli sebuah rumah di hujung kampung Sungai Buloh, Jelebu, Negeri Sembilan. Aku pernah bertanya kepada ayah, kenapa membeli rumah yang jauh dari bandar? Ayah menjawab, tak selamanya kamu akan suka tinggal di bandar tu nanti. Kalau dah rasa nak hidup tenang, pulanglah ke sini. Waktu tu aku cuma mengangguk tanpa faham apa-apa. Namun hari ini, aku mengerti akan maksud kata-kata ayah. Aku singgah sebentar di rumah tanpa penghuni milik arwah ayah. Sengaja ku biar rumah itu kosong. Kata ayah, rumah itu untuk aku pulang. Aku memandang ke sekeliling ruang rumah. Aku tersenyum melihat sebuah radio usang yang masih elok terletak di atas meja bulat di sudut rumah. Aku menghampiri meja bulat tersebut. Ku tekan punat buka pada radio. Terdengar desiran daripada pembesar suara radio itu. Aku memusingkan perlahan-lahan punat bulat di sisi radio. Semakin lama, semakin jelas kedengaran suara penyampai radio yang bertugas. Lagu patriotik berkumandang.

Lalu aku tertanya-tanya, apa beza hari kemerdekaan dan juga hari Malaysia? Bagi aku, sama saja. Dua-dua pun tentang keraian, meraikan Malaysia yang telah bebas merdeka daripada penjajah. Namun, dewasa ini memberikan aku kefahaman bahawa 31 Ogos itu adalah tarikh yang dipilih untuk rakyat Malaysia meraikan Hari Kemerdekaan. Tanah Melayu merdeka daripada penjajah British. Manakala 16 September pula adalah tarikh pembentukan Malaysia. Ia lebih kepada penyatuan Semenanjung, Sabah, Sarawak, kepelbagaian kaum, budaya dan bangsa menjadi satu Malaysia. Walau kami berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza warna kulit, namun apabila mendengar muzik lagu negaraku dimainkan, kami semua akan berdiri tegak. Yang duduk segera berdiri, yang berjalan akan segera berhenti. Itulah kesatuan yang kami rakyat Malaysia boleh buktikan. Esok aku akan kembali ke ibu kota, di mana pandangan aku akan bertukar menjadi kota metropolitan yang pesat berkembang. Di sana sini tertutup dengan bangunan-bangunan tinggi melangit. Asap kenderaan menari longlai. Bingit enjin menjadi alunan melodi saluran pendengaran. Begitulah kehidupan di kota negara merdeka. Aku memang dibesarkan di ibu kota. Tugu negara dan muzium negara adalah tempat aku dan dua orang adik lelakiku bermain suatu ketika dahulu. Arwah ayah sering membawa kami ke sana. Walaupun dulu aku tidak mengerti. Tapi yang pasti, aku dan adik-adik berasa bahagia dan sangat bahagia. Sebelum pulang ke rumah, ayah membawa kami menikmati semangkuk cendol dan adik-adik memilih air batu campur. Paginya, kami bersarapan di warung Pak Saleh. Ayah memilih nasi lemak bungkus daun pisang. Aku memilih roti canai. Manakala, adik-adik pula memilih kuih-muih seperti donat dan karipap. Sesekali mengimbau kenangan sebegitu membuatkan aku lebih memahami erti syukur. Syukur kerana dipilih menjadi rakyat Malaysia yang telah merdeka. Perkembangan dan pemesatannya seiring waktu aku membesar. Dan aku adalah saksi bahawa Malaysia sedang bergerak menjadi satu negara yang maju, sekaligus rakyatnya hidup dengan aman dan damai.

Kata ayah, ayah bangga menjadi rakyat Malaysia. Aku tanya, hah? Kenapa? Kerana Malaysia adalah rumah yang punyai pelbagai kaum. Yang punya pelbagai budaya, adat, tradisi dan juga makanan yang

setelah pemimpin-pemimpin terdahulu bersusah payah membangunkan Malaysia hari ini, jadi kita sebagai rakyat ni perlu terus berdiri teguh mempertahankan bukan sahaja tanah ni, tapi juga pemikiran anak bangsa kita agar tidak mudah dijajah dengan anasi-anasi luar. Kata-kata ayah menyusur perlahan keluar daripada kotak ingatan. Benar kata-kata ayah itu. Kini, perjuangan kita bukan sekadar mengangkat senapang. Perjuangan kita lebih kepada mendidik dan memberi tauladan yang baik buat generasi akan datang demi kedaulatan negara yang disayang oleh rakyatnya, iaitu Malaysia, rumah kita.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Demikian tadi suara perkongsian untuk rancangan Adilah Aku Dia dan lagu untuk petang ini yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbit Sabrina Arifin. Dan sekali lagi terima kasih kepada pendengar Radio Klasik yang bernama Fauziah Baharudin dari Sikamat Seremban yang berkongsi coretan yang telah pun kami siarkan ke udara sebentar tadi, telah pun disampaikan oleh Diani Syazlina Ahmad Razdi. Cantik perkongsiannya dengan tajuk Malaysia Rumah Kita, sempena hari ini Hari Malaysia 16 September 2026. Dan untuk jodoh pertemuan petang ini cukup hanya sampai di sini. Hamba Azlan Omar menamatkan tugasan untuk laluan selanjutnya. Penyampai ataupun jurubah selepas ini akan menyambung tugasan Firdaus Isa yang akan menyambung tugasan untuk 6 jam selanjutnya. Makanya untuk petang ini hamba berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat Hari Malaysia. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman di sini di Radio Klasik.
1: Bingkisan coretan kenangan Aku, Dia dan Lagu. Hantarkan Adilah Saudara ke alamat email coretanadilahklasik@gmail.com. Adilah, Aku, Dia dan Lagu.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
7: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
0: Seleksi lagu-lagu

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Rabu 16 September 2026 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita bertemu di Hari Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Baiklah, kita berterima kasih dulu kepada rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga pukul 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Klasik.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Simfoni Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Simfoni Klasik bertemankan saya, Firdaus Isa. Baiklah, hari ini hari Malaysia ke-63. Baiklah, terima kasih kepada semua yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Mak Daud di Kuala Nau, Kak Kasmah di Bangi, Acik Nurmala Mak di Pulau Tiga, Zee pun ada. Zee buat apa tu? Zee di Lukut Port Dickson katanya sedang kukus kuih kosui, nak minum petang. Macam petang nak bergerak ke malam ni. Baiklah, kita juga ada Hajah Halijah di Sungkai, Bonda Anggrek, Kak Radin Halimah, Nid Banjari, Kak Zai, Abang Mak Surya, Itun di Palong, Cikgu Zaini di Simpang 4, Atih Yaakob, Kak Ros, Kak Wan Nuriza pun ada, Min Rahim di JB, Pak Dia Sungai Koyan, Kak Mas semuanya, Kak Tipah Osman Dahan, Mas Alustar dan ramai lagi. Kalau saya sebut ni sehingga pukul 7 pun tak habis. Jadi teruskan kirimkan kiriman WhatsApp. Kita nak cerita tentang kenangan hari Malaysia. Jadi jika ada sebarang kenangan hari Malaysia, bila sebut hari Malaysia, ada yang berkahwin pada hari Malaysia, ada yang dapat anak pada hari Malaysia, ada yang dapat cucu pada hari Malaysia, ada yang jatuh cinta, ada yang putus cinta, apa-apa juga cerita, kisah sedih ke cerita gembira yang berkaitan tentang hari Malaysia, boleh kirimkan di talian 013-56-56-128. Kisah kenangan di hari Malaysia akan saya bacakan sehingga pukul 11 malam nanti.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: menggabit kenangan dengan irama yang merintas zaman menerusi Simfoni Klasik.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
2: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan.
3: Assalamualaikum dan selamat petang saudara. Kita akan bersama-sama dalam rancangan Biz On Air ataupun Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan petang ini ada Encik Alif dan juga Encik Amirul, yang mana mereka ini mempunyai perkhidmatan sudut bergambar atau lebih dikenali sebagai fotobus. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
3: Encik Alif dan juga Encik Amirul, apakah yang mendorong Encik Alif dan juga Encik Amirul untuk menceburi bidang fotobus berbanding bidang fotografi yang lain?
4: Assalamualaikum. At first place, sebenarnya kita orang ni backgroundnya daripada fotografi juga sebenarnya. 3-4 tahun lepas tu kita dah ceburi bidang fotografi, and lama-lama like kita orang nampak ada opportunity baru, which is orang tak nampak sangat benda ni. Orang asyik nampak videographer, fotografer je, tapi opportunity ni lah dia kecil tapi dia ada, which is tak ramai bersaing lah. Saya dari situ saya realise yang benda ni pun boleh buat income, benda ni boleh buat perniagaan. That's why saya stop jadi fotografer, videographer. So saya start cuburi bidang baru, iaitu bidang photo booth.
3: Cik Mirul,
5: saya pun background daripada fotografi dan videografi, dan si Ali sendiri yang dorong saya untuk cuburi bidang ni sebenarnya. So why not kita try something yang baru dan yang kita nampak ada peluang lebih cerah dan lebih mudah kat sini lah. Kita bagi peluang-peluang yang apa yang kita dah buat dulu tu, which is fotografi untuk wedding, event semua tu, kita bagi dekat generasi baru yang nak memulakan urat naik ni. And then kita try something new yang di mana servis ni tak ramai lagi orang buat.
3: Boleh kongsikan berapakah modal anggaran yang diperlukan untuk menyediakan set lengkap photo booth ni, macam kamera, printer ke?
4: Mula-mula start tu macam banyak juga keluar modal sebenarnya, sebab kita try and error. So banyak beli benda-benda yang tak sepatutnya. Yelah, bila first set tu dia terlebih bajet. At first place tu memang membazir lah. So buat second set, third set ni saya dah tahulah kat mana kesilapan, kat mana yang tak perlu beli, yang perlu beli sahaja. Jadi boleh buat anggaran dalam satu photo booth ni mengambil angka sehingga RM15,000. So untuk yang kita dapatkan, orang kata bentuk rangka photo booth yang cantik, yang perfect, which is sebenarnya boleh je kalau orang yang nak mula buat yang biasa biasa je. Tapi saya jenis yang tengok yang benda tu kemas, cantik. Sebab kita set up benda tu dekat majlis orang, majlis orang kahwin kan, contoh kan. So saya pun orang kata bagi the best lah, di mana tetamu datang tengok, wow cantiknya photo booth, wow kiranya kita join sekali diorang punya wedding tu, bagi memeriahkan sekali. Tak adalah nampak sekadar ala-ala kadar set up macam tu.
3: Boleh kongsikan tema atau gaya photo booth yang menjadi signature perniagaan Encik Amirul dan juga Encik Alif ni?
5: Kita depends on majlis. Betul.
4: Betul.
5: Kita ikut majlis tu.
3: Selalunya majlis apa yang selalu dapat tawaran?
5: Kebanyakannya adalah wedding. Sebab kalau kita pergi wedding sekarang pun, photo booth tu almost semua wedding ada. Di samping tu kita ada juga event back corporate, birthday party, like macam sekolah-sekolah punya event semua tu. Tapi tema-tema tu kita adalah pilihan untuk klien. Klien akan pilih ikut kesesuaian majlis tu sendiri lah.
4: Kalau signature, kalau kirakan daripada company saya dengan you ni, vintage photo booth, which is macam bingkai kayu lah. Nampaklah dia macam dusur, nampak macam vintage lah, nampak lama.
5: Klasik-klasik.
4: Kena
5: dengan radio.
4: So dia tak nampak terlalu, orang kata
3: modern,
4: betul. Tak nampak terlalu modern, tak nampak terlalu futuristic. So kita macam back to the old days.
3: Okay, apakah situasi paling mencabar yang pernah Alif dan Amirul alami semasa majlis?
4: Kawasan tu tak ada electricity lah. Kita orang kalau sebelum datang, kita orang akan cakap ke clients, kita orang perlukan satu plug point, which is kita orang perlukan power lah. And one time tu kita orang pergi tak ada power. Dia ada plug tapi tak ada power supply kan. So start dari situ saya realise yang saya kena bawa something yang standby, macam EcoFlow.
5: EcoFlow
4: dia power. Macam power bank tapi yang besar, yang powerful lah, yang boleh tahan sampai satu hari. Cabaran lah nak cakap.
5: Mostly dekat technical problem.
4: Technical problem lah. Kabel tiba-tiba macam tak nak hantar gambar. Daripada situ tu kita belajar yang kita mana pun event kita akan standby backup plan, which is extra camera, extra cable, extra tab. Boleh kata semua barang itu adalah extra lah. So selamat untuk majlis tu lah.
3: Apakah kriteria yang menentukan harga package?
4: Setup, kualiti gambar,
5: servis kita.
4: Servis lah. Ha, kalau awak boleh bagi orang kata macam client tengok, oh gambar awak lawa, setup awak macam ni dekat event, dekat wedding, diorang sanggup bayar. Sebab diorang tahu nak dapat setup macam ni perlukan keluar duit lebih lah. Boleh je sebenarnya hire yang newbie yang baru buat kan. Dia boleh je hire tu, tapi diorang nak kepuasan sendiri kan. So sanggup lah. Client saya banyakkan ni semua macam okay, tengok kita punya price macam okay worth it, bayar.
5: Orang nak portraykan memori bila kita datang event tu, datang wedding tu, and then kita akan dapat photo strip tu, and then ada nama, like nama pengantin tu. Kalau macam saya sendiri, saya suka simpan benda tu sebagai kenangan. Sebab kalau benda tu simpan dalam phone, benda tu lagi saya tengok. Bila orang datang event tu, dia dapat benda tu for free, mesti orang suka. Phone adalah phone dan photo booth adalah photo booth. Mana bagi saya benda tu tak sama lah.
4: Kalau pakai handphone ni dengan kamera dah dua benda berbeza lah. Macam orang kata, oh phone sekarang dah power, dah boleh ambil gambar macam kamera. It's totally wrong lah sebenarnya. Kalau handphone tu bagus, kenapa kamera masih keluar? Kenapa kamera masih keluar baru? Sebab dia ada different between that. So kita kena faham yang phone mana-mana pun tak akan boleh challenge kamera. So bila kita dapat gambar daripada kamera, of course once dah print semua, you akan dapat best quality. Puas hatilah orang kata.
3: Di manakah pendengar boleh menghubungi untuk mendapatkan perkhidmatan photo booth dari Encik Amirul dan juga Encik Alif ni?
4: Okay, kalau sesiapa yang menggunakan Instagram, boleh terus ke Instagram kami, Rolin Booth, R-O-L-L-I-N-B-O-O-T-H, Rolin Booth. Kalau dekat TikTok pun sama, Rolin Booth. Boleh terus kontak kita melalui nombor 010-2011-409.
3: Baik, terima kasih Encik Alif dan juga Encik Amirul untuk Biz On Air ataupun Rakan Niaga Taman Menggambit Kenangan Petang ini. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.50 minit petang, menghampiri pukul 7 malam. Baiklah, kita nak cerita tentang kenangan apabila menyambut Hari Malaysia. Baik, Acik Aziah di Setiawan kata, setiap kali tibanya Hari Malaysia, Acik dan suami akan buat lemang. Anak-anak akan balik, semua berkumpul. Jadi, lemang kuning istimewa untuk Hari Malaysia, cicah dengan rendang daging salai, campur maman. Dia siap kirimkan gambar sayur maman tu, pucuk maman kot. Sekarang tinggal kenangan, masing-masing dah kahwin, dah ada komitmen masing-masing. Tapi, rendang maman salai, rendang maman, daging salai campur maman tetap dalam ingatan Acik Aziah. Katanya tiap-tiap tahun mesti buat, walaupun yang berkumpul tu tak cukup korum. Baiklah, Kak Hana Selayang kata, lama tak menyapa. Apa khabar Firdaus dan semua pendengar setia Radio Klasik? Daripada Kak Hana di Selayang, semuanya baik-baik indahnya. Siapa lagi? Kita ada Rosa di Kuching, Sarawak. Kita ada Induk Maimun. Kita ada Cikgu Ahmad di Kuching. Cikgu Ahmad dari Kuching ucapkan selamat Hari Malaysia pada DJ Firdaus dan semua warga kerabat Klasik. Cikgu Ahmad menyambut Hari Malaysia di Kuching, Sarawak, walaupun berasal dari Semenanjung Malaysia, tapi tetap cintakan Malaysia. Cintakan Semenanjung dan juga Sabah, Sarawak. Kita semua satu negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 66 hingga 69.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

ingatlah, sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah sebagai sekutunya, mereka tidak menurut sesuatu keyakinan, mereka hanya menurut sangkaan semata-mata, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta.

Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Dari apa yang mereka katakan itu, Dialah yang Maha Kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaannya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?
0: Qul

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.

0: Poni Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang pukul 7.51 minit malam, mampir pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga pukul 9 malam, saudara akan saya tinggalkan dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, Din Pau dari Kampung Seri Serendah katanya nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari lahir buat Abah. Hari ini 16 September, ulang tahun kelahiran Haji Ahmad bin Syari yang berada di Palung 8. Semoga Abah sihat-sihat sentiasa, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa dipermudah segala urusan, sentiasa bersama mak yang bernama Haji Hajah Salmah Sulaiman. Tak lupa juga untuk anak saya yang bernama Nurul Afifah yang akan menyambut hari lahir pada 18 September. Semoga dipermudah semua urusan di UIS. Kejarlah cita-citamu agar boleh membanggakan ibu dan ayah serta keluarga. Itulah kata-kata daripada Din Pau, antara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah, lepas ini ada lagu Aku Dalam Teka-Teki.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Mari saya bantu. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Sepanjang jalan kenangan. Music tanpa

0: Radio Klasik di Kuching 92.9.
1: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.
2: Sungguh gemilang negeriku mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang berkat jiwa sepakat rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
3: Gemilang negeriku,
2: hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Pulau Intan, 88 bulan 3.
2: Ya, Pak. Biasakan gaya.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kunca. K-U-N-C-A. Kunca. Kunca adalah bakul kecil yang dibuat daripada buluh, rotan dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan berlalu. Lagu Menanti Jodoh Hasani Sahuri membawa kita ke pukul 9:19 malam. Baik, bertemankan saya Firdaus Isa sehingga pukul 12:30 malam dalam Simfoni Klasik. Lepas ini ada lagu Suraya.

Dato' Haji Ji Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi 3. Sudan berpecah jadi 2. India 3. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi 2. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Beruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan
seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah-sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini,
dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang utama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti walaupun dari kerusi sebelah sana bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapa-bapa kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional itu janji yang dibuat oleh bapa-bapa kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingannya itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapa-bapa kita. Saya hanya teruskan kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah kita teruskan. Ya, kalau hal rumit berunding, saya tidak kata itu otomatik, harus berunding bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat jemaah menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya, itu biasa-biasa.
Tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Katanya dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, Saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pengalihan
tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus fikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang yang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang penting tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan, maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tandatangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh, tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia.
yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, wa'ad nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainan dan budi 95, 300 liter sebulan, diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta merta. Kerajaan efisien.

college community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim, sementara rundingan diteruskan kepada 1.5 bilion ringgit untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

bukan songkok sembarang songkok. Songkok Bugis buatan tangan. Bukan bongkok sembarang bongkok. Bongkok pelukis anugerah Tuhan.

Berenung perlahan dengan jiwa. Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Baiklah, kiriman WhatsApp seterusnya datang dari Tok Mio di Simpang Taiping. Katanya, selamat bertugas di Firdaus. Terima kasih. Cuaca di Taiping katanya nyaman kerana diserami hujan lebat petang tadi. Mail dengarkan Radio Klasik di Penang dan Haji Jaafar Ujang dengarkan di Kampung Talang, Kuala Pilah. Semuanya sedang menggami kenangan dengan lagu-lagu nostalgia di Klasik. Baiklah, kita teruskan nostalgia di Klasik malam ini dengan lagu nasib penyanyi. Lagu nyanyian Arazmi diikuti lagu Gadis Rupawan, Asiah dan juga chorus. Dan kita dengarkan lagu nasib hati muda petikan filem Nasib Doremi dan Nasib Si Punggok nyanyian S. Hamid.

sungguh jika diperlawan berjodoh dengan orang yang budiman. Nasibnya lagi sangat setia, lemah lembut segala hendak setia. Bernasib sungguh jika diperlawan berjodoh dengan

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merintas zaman. Waktu sekarang pukul 10.44 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam macam biasa, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu dalam sepanjang jalan kenangan. Tapi sebelum itu, pukul 11 ada berita. Baiklah, terima kasih kepada Pak Wan Bubur Lambuk, Pandan Jaya. Macam biasa, Pak Wan akan kirimkan pantun. Pantun berbunyi, hari ini hari Malaysia, hari penyatuan negeri-negeri. Negara makmur, rakyat bahagia, semua kaum bersatu hati. Rakyat sering bekerjasama, bergerak pantas memajukan negara. Hidup aman di mana-mana, tiada rasa benci sesama warga. Salam untuk semua pendengar Radio Klasik dan kekalkan keamanan negara, kata Pak Wan Bubur Lambuk. Dan Makcik Nur Malamat di Pulau Tiga, Parit Perak, katanya semoga hari Malaysia menjadikan negara kita lebih aman dan makmur. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Sayang Disayang, petikan filem Siapa Besar, nyanyian Normadiah dan juga Aziz Jaafar. Diikuti lagu Ingin Berjumpa, petikan filem Ratapan Ibu, nyanyian Abdullah Cik. Dan lepas itu ada lagu Resam Dunia, nyanyian Ahmad Daud dan juga Normadiah. Dan akhir sekali, dengarkan lagu Bertemu Pandang, nyanyian Norma Mam. Saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah kita jumpa lagi.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Sepanjang jalan kenangan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kunca. K-U-N-C-A. Kunca. Kunca adalah bakul kecil yang dibuat daripada buluh, rotan dan sebagainya.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita akan bersama lagi, kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 23 sehingga ayat 35 surah An-Naml juzuk yang ke-19. A'u

هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بك

0: Sadaqallahu al-azim. Di antara apa yang dapat kita perolehi daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama berkenaan kisah Ratu Balqis dan kaumnya yang menyembah matahari dengan meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengajaran berkenaan memulakan sesuatu yang penting dengan nama Allah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang akhir, berkaitan Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang penguasa yang cerdas dan adil, dapat dilihat melalui tindakannya yang tidak terburu-buru dalam membuat keputusan, tetapi menunggu penjelasan burung Hud untuk memastikan kebenarannya. Baiklah muslimin, alhamdulillah, demikian tadi bacaan Al-Quran kita bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh kebaikan sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Harmoni Klasik.
2: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Radio Klasik di Singapura, 106.7. Harmoni Klasik.
2: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9 Harmoni Klasik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dia dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

Aku memperlahankan kereta sebaik sahaja masuk ke teraci Kuala Pilah. Cermin tingkap kereta sengaja kubuka luas. Terasa angin berlumba-lumba masuk membuatkan tudung yang tersarung berkibar perlahan. Sawah padi terbentang luas. Terlihat dari jauh, orang-orang berdiri tegak. Burung-burung terbang berkumpulan. Alangkah indahnya pemandangan ini. 16 September, cuti umum bagi seluruh rakyat Malaysia. Aku memanfaatkan cuti ini untuk berjalan, menikmati keindahan alam dan juga keamanan negaraku, Malaysia. Aku tiada kampung kerana aku dilahirkan di ibu kota. Arwah ibu seorang anak yatim piatu yang membesar di rumah anak-anak yatim di ibu kota. Ayah pula orang Ampang, Selangor. Memang kami tiada kampung seperti orang lain. Tiap kali raya, kami tidak perlu bersesak-sesak untuk pulang ke kampung. Tapi semua itu tak bermakna aku tidak boleh menikmati suasana kampung. Arwah ayah pernah membeli sebuah rumah di hujung kampung Sungai Buloh, Jelebu, Negeri Sembilan. Aku pernah bertanya kepada ayah, kenapa membeli rumah yang jauh dari bandar? Ayah menjawab, tak selamanya kamu akan suka tinggal di bandar tu nanti. Kalau dah rasa nak hidup tenang, pulanglah ke sini. Waktu tu aku cuma mengangguk tanpa faham apa-apa. Namun hari ini, aku mengerti akan maksud kata-kata ayah. Aku singgah sebentar di rumah tanpa penghuni milik arwah ayah. Sengaja ku biar rumah itu kosong. Kata ayah, rumah itu untuk aku pulang. Aku memandang ke sekeliling ruang rumah. Aku tersenyum melihat sebuah radio usang yang masih elok terletak di atas meja bulat di sudut rumah. Aku menghampiri meja bulat tersebut. Ku tekan punat buka pada radio. Terdengar desiran daripada pembesar suara radio itu. Aku memusingkan perlahan-lahan punat bulat di sisi radio. Semakin lama, semakin jelas kedengaran suara penyampai radio yang bertugas. Lagu patriotik berkumandang.

Dulu aku tertanya-tanya, apa beza Hari Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia? Bagi aku, sama saja. Dua-dua pun tentang keraian, meraikan Malaysia yang telah bebas merdeka daripada penjajah. Namun, dewasa ini memberikan aku kefahaman bahawa 31 Ogos itu adalah tarikh yang dipilih untuk rakyat Malaysia meraikan Hari Kemerdekaan. Tanah Melayu merdeka daripada penjajah British. Manakala 16 September pula adalah tarikh pembentukan Malaysia. Ia lebih kepada penyatuan Semenanjung, Sabah, Sarawak, kepelbagaian kaum, budaya dan bangsa menjadi satu Malaysia. Walau kami berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza warna kulit, namun apabila mendengar muzik lagu negaraku dimainkan, kami semua akan berdiri tegak. Yang duduk segera berdiri, yang berjalan akan segera berhenti. Itulah kesatuan yang kami rakyat Malaysia boleh buktikan. Esok aku akan kembali ke ibu kota, di mana pandangan aku akan bertukar menjadi kota metropolitan yang pesat berkembang. Di sana sini, tertutup dengan bangunan-bangunan tinggi melangit. Asap kenderaan menari longlai. Bingit enjin menjadi alunan melodi saluran pendengaran. Begitulah kehidupan di kota negara merdeka. Aku memang dibesarkan di ibu kota. Tugu negara dan muzium negara adalah tempat aku dan dua orang adik lelakiku bermain suatu ketika dahulu. Arwah ayah sering membawa kami ke sana. Walaupun dulu aku tidak mengerti, tapi yang pasti aku dan adik-adik berasa bahagia dan sangat bahagia. Sebelum pulang ke rumah, ayah membawa kami menikmati semangkuk cendol dan adik-adik memilih air batu campur. Paginya, kami bersarapan di warung Pak Saleh. Ayah memilih nasi lemak bungkus daun pisang. Aku memilih roti canai. Manakala, adik-adik pula memilih kuih-muih seperti donat dan karipap. Sesekali, mengimbau kenangan sebegitu membuatkan aku lebih memahami erti syukur. Syukur kerana dipilih menjadi rakyat Malaysia yang telah merdeka. Perkembangan dan pemesatannya seiring waktu aku membesar. Dan aku adalah saksi bahawa Malaysia sedang bergerak menjadi satu negara yang maju, sekaligus rakyatnya hidup dengan aman dan damai.

Kata ayah, ayah bangga menjadi rakyat Malaysia. Aku tanya, ha? Kenapa? Kerana Malaysia adalah rumah yang punyai pelbagai kaum. Ha, yang punya pelbagai budaya, adat, tradisi dan juga makanan yang semua lapisan boleh terima. Ha, antara satu sama lain. Orang Melayu boleh makan roti canai setiap hari. Orang Cina pula boleh makan nasi lemak sebagai hidangan sarapan pagi. Begitu juga dengan orang India. Boleh menikmati mi wantan dengan seleranya. Itulah keunikan Malaysia. Aku hanya mengangguk. Ayah menyambung. Kini tiba masanya untuk kita menikmati dan menjaga segala yang telah diwariskan buat kita. Setelah pejuang-pejuang tanah Melayu berkorban demi mendapatkan sebuah kemerdekaan, setelah pemimpin-pemimpin terdahulu bersusah payah membangunkan Malaysia hari ini, jadi kita sebagai rakyat ni perlu terus berdiri teguh mempertahankan bukan sahaja tanah ni, tapi juga pemikiran anak bangsa kita agar tidak mudah dijajah dengan anasi-anasi luar. Kata-kata ayah menyusur perlahan keluar daripada kotak ingatan. Benar kata-kata ayah itu. Kini perjuangan kita bukan sekadar mengangkat senapang. Perjuangan kita lebih kepada mendidik dan memberi tauladan yang baik buat generasi akan datang demi kedaulatan negara yang disayang oleh rakyatnya, iaitu Malaysia, rumah kita.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Harmoni Klasik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.
1: Harmoni Klasik.
2: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Pagi Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik di Singapura, 106.7.

0: Harmoni Klasik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: dan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik, menggamit kenangan.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ay. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya Atikah binti Abdullah diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antara golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Makkah di saat dakwah Islam masih bersifat rahsia dan terdedah dengan ancaman. Abdullah bin Ummi Maktum telah pun menyerahkan jiwa raganya kepada risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan harapan mereka memeluk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang mendekati baginda. Kerana tidak nampak kesibukan baginda, Abdullah terus bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang peluang dakwah dengan pembesar itu terganggu, sedikit bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah. Tambahan pula ketika itu Abdullah telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu baginda merasakan keutamaan untuk berdakwah kepada mereka yang belum beriman. Saat itulah langit berbicara. Allah menurunkan surah Abasa ayat 1 hingga 10 di mana Allah menyebutkan dia, yakni Muhammad, bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Teguran ini menjadi bukti keadilan dalam Islam. Sejak peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Abdullah. Setiap kali melihat kelibat Abdullah, baginda akan membentangkan jubahnya dan menyapa dengan nada penuh kasih, "Selamat datang wahai orang yang mana Tuhanku telah menegurku kerananya." Walaupun cacat penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Sumbangannya terhadap peradaban Islam sangat besar. Beliau adalah orang kedua yang melaungkan azan selepas Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan fajar." Sejarah juga mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Ummi Maktum mengimamkan solat sebanyak 13 kali ketika baginda keluar untuk ekspedisi peperangan. Ini membuktikan bahawa kelebihan yang dimiliki oleh beliau mengatasi segala kekurangan fizikal. Beliau juga adalah duta dakwah pertama. Beliau bersama Mus'ab bin Umair adalah rombongan pertama yang dihantar ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sana. Keinginan beliau untuk menyumbang mencapai kemuncaknya dalam bidang ketenteraan. Beliau sering berkata, letakkan aku di antara dua garisan. Letakkan aku di antara dua barisan tentera dan berikan panji kepadaku. Aku akan memegangnya untukmu dan menjaganya kerana aku buta dan tidak mampu lari. Keazaman ini membuahkan hasil dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Abdullah bin Ummi Maktum turun ke medan tempur dengan memakai baju besi lengkap, memegang panji hitam umat Islam dengan teguh. Beliau akhirnya gugur syahid di medan tersebut sambil memeluk erat panji Islam, membuktikan bahawa melihat dengan mata hati membawa seseorang ke syurga. Sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang, renungkanlah, adakah kita sudah memberi yang terbaik untuk peradaban ini sebagaimana Ibnu Ummi Maktum memberi segalanya walau dalam kegelapan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
4: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
5: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
4: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Harmoni Klasik.
6: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12.30 malam hingga 6 pagi.

Ni Din Pau dari Kampung Seri Serendah. Tapi hari ini kita mendengar radio klasik dari Felda Palung 8. Balik kampung dapat jumpa Mak Yam.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Lampon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
4: Labun Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.
10: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Hari ini 17 September 2026, hari Khamis. Dan telah masuk waktu solat fardu subuh hari ini 5.57 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.3 minit untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Azura akan temani saudara sehinggalah pukul 10 pagi. Azura harap semuanya sihat sejahtera, tiada gundah gulana di dalam hati, semuanya baik-baik sajalah. Kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan penyanyi Noreen Noor, Kepastian, lagu Kepastian, menerusi album tahun 1983, album Kepastian, lagu sebuah lagu ciptaan oleh Datuk Jan Johari dan liriknya oleh Azura. Bukan saya, ini Azura lain. Tahun 1983 dulu. Dan Noreen Noor ni seorang yang peramah lah, tak sombong. Pernah satu ketika diceritakan oleh peminat, tahun 80-an dulu, tahun 1998, katanya mereka telah bertemu dengan Kak Noreen di sebuah pusat membeli belah. Dia yang tegur kita dulu, kan, punya peramah tak sombong, amat merendah diri di sebuah pasar raya di Selayang. Itulah apa yang diceritakan oleh peminat-peminat Noreen Noor. Baiklah saudara, 6.19 minit pagi. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi pendengar setia Radio Klasik. Ibu apa yang menghantar anak-anaknya ke sekolah, sentiasa doakan kecemerlangan mereka. Kita nak dengar sekejap lagi Grace Simon dengan Oh Melati. Tapi sebelum itu berhibur dulu dengan Datuk Ehel Amir ini, Aku Teman Setia. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Petikan gitar hebat tadi daripada komposer E. Ali. Beliau juga adalah penerbit untuk album ini, Puteri Remaja Bagai Ombak Berlari, tahun 1987. Melodi Hidup 1987. Itulah dia, Puteri Remaja. 6.38 minit pagi. Ini cerita semalam ini yang tular. Satu video ni, ramai yang kesian lah apabila seekor anjing itu diseret dalam keadaan terikat pada belakang sebuah lori. Sebenarnya ni gara-gara terlupa lah ni. Pemandu lori terbabit juga merupakan pemilik anjing itu turut tampil memohon maaf atas kejadian. Dia kata dia tak sedar, terlupa. Disebabkan hujan, dia telah mengikat anjing itu di belakang lori hanya semata-mata nak melindungi anjing itulah dari dari hujan. Jadi tempat dia cari tempat yang terlindung dan juga kering. Jadi ikatlah anjing tu di belakang lori. Apabila hujan berhenti, dia telah melakukan kesilapan besar. Kerana terlupa anjing tu masih berada di belakang lorinya. Kemudian memandu sebelum menyedari perkara berkenaan. Ketika melalui satu selekoh, baru dia perasan anjing di dekat belakang. Jadi terus dia berhentikan lori dan menyelamatkan anjing, memasukkannya ke dalam lori berkenaan. Kemudian dia janjilah dia tak akan buat perkara itu lagi. Ramailah yang menyatakan terkejut, kecewa lah. Ada yang cakap sengaja, tapi sebenarnya tidak, dia tak sengaja pun, dia terlupa. Dan berjanji untuk menghantarnya ke klinik untuk memberikan rawatan terhadap anjingnya itu. Sebenarnya ramai juga antara kita yang terlupa sesuatu di atas kenderaan. Mungkinlah contoh nak keluar pergi kerja sambil ambil sampah, lepas tu pergi dekat kereta, letak sampah atas bumbung kereta, lepas tu terus jalan je. Orang pula hon dekat belakang, ada sampah atas bumbung kereta. Jadi itu perkara-perkara yang pernahlah kita lihat sebelum ni. Baiklah saudara, 6.40 minit pagi. Kita nak berhibur sekejap lagi. Lagu daripada dendangan Datuk Sri Siti Nurhaliza bergandingan dengan Tan Sri SM Salim, Bergending Danggung. Tapi sebelum itu, beribu dulu dengan Jamal Mirdad. Yang penting, happy lah. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah diiram di Senandung Nelayan, 6.53 minit pagi, dan sekarang Azura sampaikan ramalan cuaca seluruh negara. Hari ini 17 September 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung rebut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman, iaitu Negeri Perak, Johor, Perlis. Rebut petir di beberapa tempat kawasan pantai pula. Kedah juga Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat kawasan pantai Selangor, Melaka, Jerebu di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan. Juga Sabah rebut petir di kebanyakan tempat pedalaman pantai barat. Rebut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Rebut petir di beberapa tempat Tawau juga Kudat. Hujan di beberapa tempat Sandakan, Sarawak pula hujan di beberapa tempat Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sariki, Serian, Limbang. Tiada hujan pula di Seri Aman dan juga Sibu. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi, kemudian kembali bersama kami. Kita berhibur dengan lagu ini. Lagu ini pernah mendapat persembahan terbaik pada anugerah juara lagu 1991. Kalau mereka ingat pada waktu ini mikrofon tidak berfungsi. Tu ada yang kata sabotaj. Sebenarnya bukan sabotaj, lebih kepada masalah teknikal. Kadang-kadang dalam persembahan secara langsung tu tersalah bagi mikrofon. Itulah dia Dharma Sutra. Umpama mimpi dalam mimpi. Sajian Klasik.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

itulah dia petikan lead gitar daripada kumpulan Left Hand Tones, ya. Penyanyinya Ikarim Jais membisu seribu kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lisa Madani. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Nantikan bersama 7.30 minit pagi kita ada cubit-cubit manja. Topiknya mengenai apa? Mengenai jaga kesihatan paru-paru. Almaklumlah keadaan jerbu sekarang ni, eh. Jadi kita dengarkan bersama 7.30 minit pagi nanti. Siapakah pelakon-pelakonnya? Itu pun saudara kena nantikan. Pukul 8 pagi kita ada topik menarik mengenai darah muda. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik apa saja. Pengalaman ke? Sendiri yang berasa darah muda ke, kan? Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan baca satu persatu bermula pukul 8 pagi nanti. Kita nak dengar sekejap lagi Dato' Aisyah, lagunya Wanita. Tapi sebelum itu berhibur dengan gandingan Emilia Contessa, juga Benyamin S, Penghibur Hati. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: So macam songgan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Lagu yang tak pernah jemu kita dengar, Hashim Ayun dan juga Aziz Jaafar, Bibir Melukis Kata, mengurusi filem Sumpah Wanita. 7.38 minit pagi ya, telah dia. Selimwati Hashim Ayun, anak bongsu dari 5 orang adik-beradik. Jadi bila anak bongsu ni selalulah ikut ibunya ke tempat kerja. Ke mana tu? Ke pentas bangsawan lah. Usia 8 tahun dah sering dibawa ibunya. 11 tahun sudah duduk di kuartus Jalan Ampas Buntet Road. Selalulah tengok pelakon-pelakon keluar masuk studio. Jadi lepas balik sekolah tu, Mak Hashimah ni mesti akan pergi studio. Sebab ibunya pun bekerja di sana. Jadi beliau melihatlah gelagat pelakon-pelakon studio Jalan Ampas. Balik sekolah, singgah. Balik sekolah, singgah. Dan pada waktu itu, beliau sudah menjadi penyanyi latar bersama dengan Mak Momo Latif, ada Rahmah Rahmat, Enon. Enon tu Rahmah Rahmat punya kakak. Dan mereka bersama-sama menjadi penyanyi latar pada waktu itu di studio Jalan Ampas. Hashim Ayun. Baiklah saudara, 7.39 minit pagi, pukul 8 pagi nanti Azra tak sabar nak bacakan cerita-cerita menarik. Darah Muda, pendengar-pendengar setia Radio Klasik yang berkongsi menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azra akan bacakan satu persatu. Tapi sementara itu kita berhibur. Sekejap lagi kita ada Desi Ratnasari, Tenda Biru. Tapi sebelum itu, ini dia Kembara Duit. Sabar saudara, ada yang kekeringan poketnya. Ada yang minggu depan dapat gaji, jadi sabar. Sentiasa bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia Hamidah Ahmad, Tuan Postman tahun 1975. Saudara terusnya bersama kami dengan Azura Tak Sabar. Banyak Azura tengok komen-komen yang masuk melalui FB Radio Klasik mengenai darah muda. Wah, macam-macam cerita ada. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar skor Tanya Sama Hati. Sebuah lagu ceritaan Eddie Hamid dan liriknya oleh Afika MS. Bersama kami sajian klasik.